0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmita nyamtu sechya rewe ke.
1: Kirang chobo na lientu gazum nangwe ke.
0: Nganzu li senti ki nambar ngozar nyayang ki gyabchun si junchwa.
1: Motu senta.
2: Motu senta.
0: Kyuwe yenbe luya.
2: Kyuwe yenbe luya.

0: 中央 mamang gan chiba long chen le kong wo gan chen lem jia am ge le shu di lem chen a ma lu xi ge mi ge la chen
1: zhongyang mamang gan chiba long chen le kong wo ge le chen lem jia am ge le shu di lem chen a ma lu xi ge mi la chen ji ge na sa shun dou ge ma li ba
2: a den du ne ge qie ji ye mian la
1: 三个人的各科目上三年三年的人家路的城市的人通地三年的农村住呢习近平给帕克斯坦的总统当兰达中国当帕克斯坦玩新的这里龙我等是东亚口儿盘子的顶着了龙城当的瓦当李庆给帕克斯坦的总理当盘子的顶着了龙城当的瓦当三路三边的人们三边的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市的人家路的城市
3: Nikhe yulgi, sundin jungkong chib denjig lan genin shepi nipa chira tunggui shepa shiji kore.
4: Li chinggi jesu shichib kongga jinli jinsuk sushchung nangwi kortang.
3: Yerin chi tarti tiram chi wienjil duimil chir sonil ni tapshuk yung chi mgatik njigdilwa shaji tiyin shi jopa dung. Ari lhar ying yerin ni nyangdi yig zichul gui bim jingnang kilbi korsu yin.
4: Shuni tangdi sanjir chi shibti nang tung kala sanrug nang.
3: Daka likung na pewe ni zil. རྒྱལ ཁབ ཅུ ཞི ཅིན ཕིང གི ཚེ ཉེར ཅིག ཉིན པ་ཁིས་ཏན ཅེ ཙུང ཐུང ཏར ཏ་ལི དང ཕེན་སན དེམ རལ ལོཏན དང ནང ནི རྒྱལ ཁབ ཉིབ བར ཤིན རལ ཅིག ནི ལོང མོདན ཅེ ཏུང ཨ ཁོར རལ དེམ རལ ཤི ཡོལ ཞི ཅིན ཕིང གི ཀྲུང གོ དང པ་ཁིས་ཏན ནི རེ ཆ ཉམ རལ དང ལེ གང ཅིག ཏན ཅེ ཏོ པོ ཟང པོ དང ཅི ནམ ཀིན ཅེ ཐབ ཅེ ཉམ ལེ རོ དང ཡིན ཤིན རལ ཅིག ནི ལོང མོདན ཅེ ཏུང ཨ སུང རང རྒྱལ ཅེ དེབ ལ འཇར དོ ཅེ ཏར ཤུང རང ཀྲུང གོ དང པ་ཁིས་ཏན བར ཅེ མ ཛ་ཏུ གང རལ བ ནི ཐོ ཐ བར སམ དེ ཁ་ས་ཤང དེམ བ དང ཏོར་ཤིག ཏུང མ ཐ པ་ཤིག ཡིན རྒྱལ ཁབ ཉེ པེ དེན རང པར ཆ ཚལ ཐོ བི ཆ ཚལ ཐལ ཕེན སན མིལ ཆེ དང ཆ ཚལ ཐོ བི ཉེ རུམ ཉམ དེ ཆ ཚལ ཐོ བི དེན ཅག ཉམ དེ ཆ ཚལ ཐོ བི དེ ཅེ རོ ལེ ཅེ རྒྱན ཆུང ཤི ནེ རྒྱལ ཁབ དང རྒྱལ ཁབ བར ཅན དེ ལ བི མི ཧུ ཏོ ལ ཡོ ལ ཅེ ཕ དེན ནང ཡོ ལ ཤི ཅིན ཕིང གི ང རང ནེ ཀྲུང གོ དང པ ཁི སི ཐན བར ཅན དེ ལ བ ཕེ ཅེ ཏུང ཅེ རེ ཚེ ཐོ ཐུང ཅིན ཤེ ཅེ ཡོ ལ ཟུང ཐུང ཏ ཏ ལི དང ཉམ དེ མེ ཚུན ཤི དེ ཤིན རལ ཅིག ནེ ལུང ངོ ཏུང ཨ ཁོར བ གོར ཁབ སི ཤེ པ དང ཐབ ཅིམ རེ ཏི ལ ཁ ནུན ཅིག པ སོལ ཅིན ཛ ཏོར ཅིན ཆུང ཤེ པ ཤུག ཡོང ཅེ ཉམ ལི ཏང སབ ཏར ཏུང བ དེ རུ སར པར དེ བི དམ སབ ཅེ ཀྲུང གོ དང པ ཁི སི ཐན ཅེ ལེ གང ཅིག ཏན ཚོ པ ཉོ ཉར ཏན པ ཀྲུང གོ དང པ ཁི སི ཐན ཅེ རེ བི རྒྱལ ཁབ ཉེ པོ མ མང ལ ཕན པ ཏན པ དང ས ཁལ ཅེ ཕྱ དེ དང ཕེ དེ ཅེ ལ ཏོ ཕ ཁི ཅི སམ པ ཏན ཅིག ཅེ ཡིན ཤི ནན ཏོན ནང ཡོ ལ ཏར ཏ ལི ཡི པ ཁི སི ཐན དང ཀྲུང གོ བར ཅེ དེ ནམ ཀིན ཅེ ཐབ ཅེ ཉམ ལི རོ དེ ཅེ ལ བ ཡེ ནང ཤར ཏན ཡིན པ དང ས ཁལ ཅེ ཕྱ དེ དང ཏན ཐང ཕེ དེ ཅེ ཅེ ཀ ཏན ཆེན པོ ཤི ཏ ཅེ རེ ཡོ ལ Pakistan shoji dushi shijin pingi tunbi dunning tangsab denbi gula shibi dungu urab tangarang bir cetu ngadu sheba tang. Dushi shijin pingi Pakistan tang dungun delwa tangsab da tungjir lortan yirmal ngang jorwa tang. Tiru usar bir ngarwi tamsab je Pakistan tang dungki ligang chigitan sopam zigir gindal tangang bir cetu jinzin sheche yole. Pakistan ji dagang tang ngakung sacha cha chang songchib tang huanjir tang chetsu pedi la gindal tong bir Dungu shoji lortan yirmal ngang japjir shibir Pakistan shoji nyangay ni tiji shi sheche tang. Dungu shoji debi kepan tang rea yo bi netun tal Dungu shoji la matal japjir shide Pakistan tang Dungu nilwa chetsil debi tobi to gindal tongja yinab shi song yole. Nyantar jesa chachib kanga zongla li chang tang Pakistan ji zongla pshaba zi pensan demdra lortan tang nang yole. Li chang gi Dungu shoji Pakistan shok tang nyam tang belsun shide Tendil Rulila Khinhunjamni, Dungu Tang Pakistan Jia Huanjur Warchim Jia, Nyi Tsig Lekur Rampur Parja Hrtag Tolde, Dungu Tang Pakistan Jia Dinam Kyn Jia Tabji Nyamli Rodin Jilwa, Jinchil Mepar Pejin Rojir Gindal Tondor Yola Ji Song Parila. Shaba Tsi Yi Pakistan Tang Dungu Warchim Jibi Pensin Yilchi Tang Dagang Ranyim. Tarmung Tugab Shadi Tang Peji Donir Sheba Ji Mangjir Shi Yola. Pakistan Shog Ji Lortan Yirmal Ngin, Pizil Tumbu Guni, Dungu Tang Pakistan Jia Huanjur Warchim Zikhtan La Gindal Tondor Jioni, Pakistan tang Dungu nyamli jie chab kong sarpa, saa ma chepra doji yin shi song paare.
4: Daka le kone pe ne cila, shi chep shui chi Xi Jinping gi. Zirik jie ab din shik ngan lin shi par ngi par ta sao na rang ni ji lak ta tambur nzang gi. Xiang li chan si rang cik rang tar ta chung shi tog. Sao yak po so pe shi pa ni ngu zi khang, sun zang lak sa jie ngak ru la khinu jab de. Dungu sao la ten ne Dungu zirik jie ab din shik ngan lin shi gi shi nan tuan na yo. Luo ngan chan jie

Yang, dah setinggi metuk pun dah mampu cuci jibi lontong dengan jalan kekak sengen dua belas hari, cina masuk ke kemzanga. Di dar tayang angsu jangan lontong yang cinti cipli kung wortel cintam ke, zatang ganjar kesi gunung berus lelasan dalil hendum songsong, aceti di terlelasan dingguan diwar sama sibda sember gabsasya. Raya sengen dua belas hari, tanah tirang lelasan dayang hard ningin nama belas hari nyelam dier, zomdu ke ran donzan yel, ngaya na tirang lelasan di zomdu ke padang donzan ba, dua mar jabine.

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ Jarjin jigtan nang xukhig niyo. Xukhchik iyo denbi jablang ji nyansil gajul ting rewaab jitulub shi jiyo.
1: Kachirwa yutu, xukhchuba rishi chachan jokchuma jeni xukhchir chabadang. Tabjia jihtungi rukhchuba rolim dojin yu. Xukhchab shinshiki Chachin ab zima jamni mazhula ngukur dungwa dunga. Masimla xingan jini chanmen ligmei jib xiawa ngenba jibxin yu.
2: Tebzhung da yu dungna da, ngalagna bachazgo nura xigayin.
3: Xiandabla gongun dungna nyongnyong zima tukshin mehka, ngura cagum mehka.
4: O ndaf dirung kila ngodung zizug shikchui yu nuhi tibka.
5: Javi ixtagwa yimjil ang tur takchun nambu shagi pa dunga. Jarji xtamchui chi chamgal nyi suq la chamtara dungdag nambu tunggi.
0: Tebzhung na chuncha man la, jarjan na chamal ligmal chi warnkam xin man. Yarab chamtan ngang dawar shig ni, jontil tagshtsang ka khori chig uptan gi.
6: Deshchil lam lak kanui chowa yi kisha.
7: Senbi hatongni chebi adi thangga rinpo.

ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན Shinkuk shiji jie penji nyamsa nyingwa shila. Zilu chikdung gubja ngabji ngabji lura. Tsungwen shangchin gunghu zong sa dhibji shiji chukti nagra ngisa zikba tang. Zilu chikdung gubja jaji jasim lura. Na gurmi shiji chukti sa cik tang dadil shidi. Tsungwen shangchin shiji chukti sa cik ngisa zik. Nyikdung zil lura. Tsungwen shangchin shiji chukti nagra larsu shiba tang. Zilu nyikdung zidin lura. Shangchin shiji chorti nagriyar gu shangkil. Dangsha tigjil karang, chorti sa cikdi sa dhibji shinguk shiji thil nikhi yogadun. Kargan goma zhongchu dang, thana sa dhibji shang.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ